0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

82 grup musik HIV kembali menyapa para penikmat musik tanah air lewat single terbaru mereka berjudul Main ya. Lagu ini sudah dirilis secara resmi di berbagai platform musik digital teman 82 di tanggal 29 Juli kemarin teman 82. Dan peluncuran single Main dipublikasikan secara langsung melalui kanal resmi YouTube HiFi lengkap dengan konten penyerta seperti mood spec sampler, dan respon positif dan antusiasme tinggi pun ini langsung mengalir ya dari para penggemar setia mereka. Perilisan lagu Main juga teman 82 menjadi momen yang istimewa karena dibawakan oleh formasi personil yang baru, di mana saat ini HIV ini diperkuat oleh Ilham Aditama pada vokal, Febrian Nindyo pada vokal dan gitar, serta Keisha Sinantia atau yang biasa disapa Kei sebagai vokalis utama wanita baru. Nah, kehadiran Kei ini teman 82 sebagai vokalis baru ya membawa warna serta energi yang lebih baru lagi di perjalanan musik HIV di era yang baru ini. Jadi kolaborasi vokal antara Kei dan Ilham ini memberikan nuansa harmoni pop yang tetap khas, ceria dan mudah diterima oleh telinga pendengar. Sesuai dengan judulnya teman 82 ya, Main, melalui lagu ini HIV ini mengusung pesan hangat tentang pentingnya beristirahat sejenak di tengah kepenatan dan rutinitas hidup yang terasa berat. Jadi lewat lirik dan juga aransemen musiknya ya teman 82, pendengar ini diajak untuk kembali merayakan kebahagiaan sederhana melalui kebersamaan, berkumpul dan berolahraga atau bermain bersama.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Prodway FM. Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih ditemani juga sama Suci di pagi hari ini. Sudah pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. So, ini waktunya Suci buat pamit undur diri ya. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabila, teman Pro 2 ya. Mulai tadi pagi di jam 5 sampai di hampir jam 10 ini. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu di segmen santai siang dari jam 10 sampai nanti di jam 3 waktu Indonesia Timur.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, selamat pagi ya untuk teman-teman sekalian yang masih selalu setia dengan siaran kami ya. Yang pastinya salam sehat untuk kita semua di hari Kamis yang ceria ini. Ya, mudah-mudahan dengan sesuatu harapan yang baru di hari ini ya, bisa apa isinya, bisa mendapatkan sesuatu hasil yang baik juga ya, seperti itu. Oke, masih di Pro 2 Hitlist ya, masih bersama saya di sini Martin yang bertugas. Udah nggak terasa guys, sudah mau di ujung akhir ya di bulan Juli ini ya. Mungkin di bulan ini bisa menjadi sesuatu pelajaran tersendiri ya untuk kita semua ya, walaupun hidup selalu dipenuhi dengan tantangan ya, di apa isinya apa ya isinya penuh dengan tantangan, cobaan dan lain sebagainya ya. Tapi ya kita harus percaya bahwa di balik semua cobaan itu mempunyai pelajaran tersendiri yang baik untuk kita semua ya. Oke, Pro 2 Hitlist masih saya di sini Martin ya. Saya akan hadirkan lagi beberapa serangkaian musik hiburan untuk menemani Anda di edisi 30 Juli 2026.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Yeah. Gimana teman-teman pagi Anda di pagi hari ini? Pasti ada bilang, Ale, kaks, panas apa? Itu lagi nih, tentara hujan-hujan kah? Aduh sayang cinta. Apa mau bilang nih, ya itu sudah musim kemarau toh. Musim kemarau jadi mau bagaimana? Siapa mau help sayang cinta ya? Apa ya? Saya kalau saya mau bilang ya itu sudah alam yang berbicara toh. Karena memang beberapa titik di wilayah Indonesia ada juga yang mengalami kekeringan gitu. Ya salah satu jaya Nabire juga kemarau kan seperti itu ya. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang ya mulai dari sekarang kita hemat-hemat menggunakan air ya. Jangan terlalu boros-boros dalam penggunaan air teman-temanku. Ya, karena saya berjumpa beberapa orang ya mulai dari kalangan masyarakat sendiri ya kan maupun beberapa pimpinan juga ya seringkali mengeluh gitu kan. Dek, kapan air mengalir? Ada enggak informasi di RRI? Aduh, Bapak sayang cinta. Tidak ada sayang, ya kan? Belum ada ya. Kalau namanya kekeringan itu enggak bisa dikasih masuk di sini. Itu alam yang bicara, ya kan? Jadi banyaklah ya ada beberapa sebagian orang itu mengeluh ya akan situasi cuaca yang saat ini yang sangat ekstrim-ekstrim banget gitu ya teman-teman ya. Tapi itu sudah ya, saya bingung teman-teman ya. Saya bingung kenapa teman-teman. Saya kemarin di luar Nabire itu ya ada beberapa hari ya di Jayapura itu hujan gitu ya. Di beberapa wilayah di Papua

Ya, kita jangan terlalu boros-boros dalam penggunaan air bersih gitu ya. Ya, kalau air sudah tidak digunakan lagi, alangkah baiknya dimatikan, apa dipadamkan gitu ya. Jangan boros-boros air, saudara-saudaraku, karena ya kalian sudah tahu sendiri kalau belakangan hari ini di Nabire sedang mengalami musim kemarau ya. Ya, kalau diprediksikan bulan Agustus sudah selesai ya. Nah, itu diperkirakan BMKG kan seperti itu. Ya, tapi kalau alam yang berkata atau berkehendak lain ya mungkin bisa lewat dari Agustus kan gitu ya. Nah, tapi ingat ya, kamu orang jangan bakar-bakar sampah sembarangan ya. Jangan bakar-bakar rumput ya. Nah, kalau mau bakar rumput atau bakar sampah, kamu kasih pisah dengan tempat-tempat yang dipenuhi dengan rumput-rumput liar gitu toh. Nah, supaya apa? Supaya dia tidak melebar luas ke kebun yang lain begitu ya. Nah, karena ini musim kekeringan, jadi musim kemarau jangan sampai kan bakar satu tempat dan menjalar ke semua tempat. Nah, ini yang tuan takuti toh. Nah, jadi kamu hati-hati ya, saudara dong semua. Mari tuan jaga, tuan lindungi tuan punya lingkungan ya, hindari hal-hal yang tidak tuan inginkan ya. Jangan sampai gara-gara tuan punya kelakuan yang tidak berhati-hati membakar lahan yang tambah luas lagi ya, ini bahaya toh. Nah, jadi hati-hati kamu orang, tetap menjaga keselamatan ya, karena keselamatan itu ada di tangan kita masing-masing seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, pengen kamu bakar sampah, sapu-sampah sepuluh, memang betul kamu sampah sepuluh, tapi intinya itu kamu juga harus balik lihat kenyamanan begitu. Jangan kamu bakar sampah sembarang-sembarang, baru tak lama begini dia hajar lurus ke dalam dan selesai, tak bakar rame-rame begitu toh. Ada kalau begitu siapa mau help ya gitu ya. Oke, itu yang bisa saya apa sih sampaikan yang baik aja untuk kita gitu ya, karena memang kekeringan di mana-mana ya. Mau bicara hujan juga hujan tara turun. Ya, diperkirakan juga BMKG kan nanti Agustus, mulai Agustus itu kan cuaca sudah mulai normal, agak baik sedikit, ada hujan-hujannya ya. Tapi tidak tahu ya. Jangan sampai dia berkata lain lagi, dia lanjut lagi. Ya, ini tuh bahaya di sini ya.

Thank you.

0: mulai dulu dari diri sendiri. Yeah! Hahaha!
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anak

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Brat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 14 lebih 42 menit. Yeah. Berarti tandanya Martin harus off dulu ya. Kenapa? Ya, selesai saya ada teman saya ya. Pokoknya orangnya asik juga ya. Dan ya apa ya? Menarik juga ya. Kamu juga tara apa sih tara bosan-bosan juga tara dengar apa suara ya. Nah, siapakah dia? Tenut adalah Ronaldo Simbiake ya. Dialah yang nantinya akan menemani teman-teman hingga di jam 9 malam ya. Jadi thank you ya buat teman-teman atas kesetiaan teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan siarannya kami ya. Dari pagi hingga siang hari ini ya. Dari awal Kakak Suci ya dan juga saya Martin ya. Yang sudah menemani Anda dengan beberapa musik-musik pilihan ya yang sudah menghiasi ya ruang pendengaran kalian semua ya. Terkhususnya buat teman-teman Dora yang masih tetap eksis ya dengan pekerjaannya ya. Sementara buat teman-teman yang lagi terbaring sakit di rumah sakit maupun di klinik ya atau di rumah juga ya, ya. So pasti doa yang terbaik dari Martin, mudah-mudahan kesehatan Anda bisa pulih dengan kembali dengan yang baiknya ya, agar teman-teman juga bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya di tempat tugas Anda masing-masing ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman tetap memperhatikan keselamatan Anda ketika kalian sedang berkendara di jalan raya. Ya, apa ya, sebelum saya pamit ya, sebelum saya closing ya. Ya namanya musibah kita enggak tahu ya. Baik itu secara alam ya maupun secara pribadi ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya, namanya kecelakaan musibah itu kita nggak tahu ya, apalagi dengan situasi yang saat ini tidak pasti ya. Jadi ya pesan dari saya, tetap menjaga kesehatan kalian, tetap menjaga keselamatan kalian ya. Apapun itu ya, dengan bentuk seperti apapun itu kalian harus tetap jaga ya, seperti itu ya, karena kita lihat kan saat-saat ini ya kita lagi kurang baik-baik saja ya, baik itu dari segi ekonomi ya, dari segi cuaca ya, dari segi keselamatan kita di saat kita berada di jalan ya kan. Hati-hati aja ya. Ya namanya musibah apa segala macam kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kita yang selalu saya ingatkan kembali, apabila kita berkenan di jalan raya, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena masih banyak di antara kita yang apa ya sih, tutup mata ya kan, masa bodoh ya kan, masa bodoh dengan apa yang selalu dihimbaukan kepada diri kita gitu ya. Karena mungkin kita berpikir bahwa kita orang yang sudah hebat, lincah dalam berkendaraan di jalan raya. Teman ya, selincah-lincah apapun diri kita dalam berkendaraan, kalau suatu saat ada sialnya kita, habislah diri kita di situ ya kan. Habislah diri kita, dan berarti kita akan mengalami suatu kecelakaan yang tidak terduga kan gitu. Ya, ya syukur-syukur kalau kita masih baik-baik saja ya. Tapi kalau sudah merenggut nyawa ya, atau sudah mencederai bagian tubuh kita, baik itu kaki maupun tangan ya kan, ya gimana nasib kita selanjutnya dengan pekerjaan yang ada kan gitu ya. Jadi itu yang selalu saya ingatkan kembali. Hati-hati saudara-saudara dorang, kamu mau berkenalan di jalan raya, patuhi sudah. Kamu jangan bikin peraturan sendiri. Lari tara pakai helm, terobos lampu merah, ya toh bala-bala, kan tara sayang nyawa kah? Jadi itu ya, tara sayang nyawa, ya toh. Atau tempus nyawa nih 9 atau 1000 nyawa, ya kan? Nah, sehingga kalau ton jatuh ton tara bocor, kalau ton jatuh ton dapat tabrak, ton tara meninggal, ya toh. Jadi hati-hati saudara-saudara, siapapun kita, ya kan? Hati-hati menjalani hidup yang saat ini yang tidak penuh kepastian, yang tidak punya kepastian yang jelas. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Apapun itu, bentuk apapun itu, kita harus tetap mewaspadai itu. Ya.
jangan terkoceh dengan suasana-suasana yang tidak pasti, ya kan? Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak sesuai kenyataan, ya kan? Jangan kita jadi orang yang mudah terprovokasi, ya kan? Hati-hati, kita harus bisa menciptakan sesuatu kenyamanan maupun kedamaian untuk diri kita dan diri orang lain, ya. Jadi kamu orang hati-hati, hati-hati teman-teman. Ya. Teman-teman sudah lihat, ya kan, dampak dan akibat dari kita tidak taat dalam berlalu lintas. Terjadi kecelakaan sana sini, ya, mobil dengan motor tabrakan, motor dengan motor tabrakan, ada yang meninggal di tempat, ada yang langsung patah tulang, ada yang apa segala macam, ya. Jadi itu jadi apa sih? Jadi pelajaran seperti itu, teman-teman, ya kan? Jadi pelajaran gitu, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati dalam berkendaraan, begitu, teman-teman, ya. Karena kita tuh seringkali masa bodoh. Ya, salah satu kayak teman saya ini, lari kalau nggak pakai apa? Nggak pakai helm itu macam kepala gatal, ya kan? Sehingga harus lepas helm gitu kan. Martin tuh selalu ingatkan teman-temannya Martin gitu, harus pakai helm. Safety itu penting banget gitu, ya kan? Tapi kadang mereka tuh masa bodoh gitu kan. Enggak apa-apa. Ya, kepala kan besi kan. Kalau tabrak jatuh enggak bocor. Palingan enggak keluar darah, kecap saja yang keluar kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya siapapun itu selalu saya ingatkan safety itu penting banget. Ya, keselamatan itu nomor satu untuk kita perhatikan kembali, seperti itu. Ya itu. Itu penting sekali teman-teman, ya kan? Jangan nanti sudah bocor baru mau pakai helm, ya, kaki sopata baru mau taat dengan lampu merah. Nah, sudah terlambat, kaki sopata, kepala so bocor, so pakai lingkaran di kepala, so terlambat, ya kan? Sudah bocor, sudah patah baru mau taat, sudah terlanjut kan seperti itu. Ya, jadi hati-hati aja teman-teman ya. Karena kita ini seringkali acuh tak acuh dengan sesuatu yang baik untuk diri kita, ya kan? Masa bodoh gitu ya. Kalau saya jujur aja sih, saya saja kalau antar anak ke sekolah aja saya sudah pakai helm gitu ya. Saya bilang anak saya, istri saya, mana helmnya ya. Walaupun masih SD ya kan. Saya belajar untuk dari sekarang untuk yang baik untuk diri dia. Saya kasih ajar dia gitu. Jadi keselamatan itu penting sekali teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Buat saudara dong, hati-hati. Karena ya kadang kita itu cuek-cuek aja gitu kan. Jadi ini closing yang terakhir ya saya untuk teman-teman. Ya, jadi tetap menjaga diri kalian baik-baik ya. Tetap sehat selalu untuk kalian ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kita semua seperti itu ya. Karena ya terakhir keluarga Anda sedang menanti Anda di rumah dengan keadaan yang baik. Anda keluar dari rumah baik-baik, maka pulang pun juga harus dengan baik-baik. Ya, jangan Anda keluar dari rumah baik-baik di tengah jalan pulang langsung sudah tidak baik. Nah, jadi hati-hati ya, semua hati-hati. Siapapun kita, tetap mewaspadai diri Anda dengan situasi dan kondisi yang tidak penuh kepastian ini. Ya toh, jadi kamu orang harus jaga diri baik-baik. Oke, sip. Dan kalau masih ada kekurangan atau kata-kata yang sedikit menyinggung atau apa segala macam, ya Marti minta maaf ya, buat saudara dong. Katanya karena yang baik saya bagi, yang tidak baik mari kamu orang kasih tinggal, begitu. Ya, karena Martin ingin kamu orang itu tetap sehat, begitu. Tetap sehat baik-baik saja, begitu. Ya toh, nah, tak ada sesuatu yang bisa merugikan diri kita, begitu. Jadi tolong semua ini buat saudara, tolong semua baku jaga, begitu. Ya toh, nah, ada yang salah, mari kita perbaiki sama-sama. Ada yang benar, tetapkan pertahankan yang baik itu. Oke, okay? Sip. Oke. Okay. Nanti orang ketemu lagi, ya. Pokoknya satu bulan ke depan ini kalian akan ketemu dengan saya. Ya, jadi jangan kamu orang bosan ya. Jadi kamu jangan bosan dengan sapu suara. Kalau kamu bosan dengan sapu suara, tak apa-apa. Saya tak pernah bosan untuk mau temani kamu, ya tuh. Satu semangat, bro. Semangat, gas, gas. Gas botak untuk kasih temani kalian, begitu. Oke, edisi siaran 30 Juli 2026 bertepat di hari Kamis ya. Saya di sini Martin, undur back, akhir kata, selamat siang, selamat berapa aja. See you next time. Bye bye. Tuhan memberkati kita semua.

dengan secara tidak sengaja itu setengah mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih gengs, menemani kamu semua. And kita stay ya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. And seperti biasa kita stay-nya di Santai Siang sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, atau sampai nanti di jam 4 sore nih teman-teman Pro 2. Nanti bakal stay bareng Rona lagi di sore ceria sampai nanti di jam 9 malam ya gengs ya. Di segmen jaga malam juga nanti bakal masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya, tentunya dengan beragam topik, informasi dan juga lagu-lagu hiburan pastinya untuk menemani kalian semua. Oke, ada Hailey Hiyoko dengan I Wish menemani kita nih teman-teman Pro 2. And masih stay bareng Rona menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 Komunitas Generasi Cerdas Kota Jayapura, Kogercep, akan menggelar turnamen catur Piala Wali Kota Jayapura tahun 2026 sebagai ajang untuk mengembangkan potensi catur, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar pecinta catur di Kota Jayapura. Turnamen akan dibuka pada Sabtu 1 Agustus 2026 bertempat di STM Kota Raja mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Turnamen diawali dengan pertandingan antar distrik di Kota Jayapura kecuali kategori umum, dan para juara dari masing-masing distrik akan melaju ke babak final yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus 2026 di Aula Wali Kota Jayapura. Sementara itu, peserta kategori umum akan langsung bertanding pada tanggal yang sama di lokasi final, dan koordinator turnamen Saudara D. Tarigan mengajak seluruh pecatur dan masyarakat untuk berpartisipasi serta menyukseskan kegiatan ini. Menurutnya, turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet catur dan meningkatkan semangat sportivitas serta melahirkan bibit-bibit pecatur berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Jayapura di berbagai kejuaraan. Panitia juga menyampaikan bahwa jadwal pembukaan yang semula direncanakan pada 25 Juli 2026 diubah menjadi 1 Agustus 2026 karena adanya penyesuaian. Pendaftaran peserta dilayani melalui koordinator di masing-masing distrik, sementara informasi lanjut dapat menghubungi kantor turnamen Saudara D. Tarigan, di mana panitia berharap kegiatan ini dapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga dapat berlangsung sukses dan menjadi agenda positif bagi perkembangan olahraga catur di Kota Jayapura.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2 Karantina Papua Tengah melalui Satuan Pelayanan Nabire melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan 105 ribu benih kakao yang berasal dari Jember, Jawa Timur, Selasa 28 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya memastikan benih yang masuk ke wilayah Papua Tengah memenuhi persyaratan kesehatan dan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, menjelaskan benih kakao tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendukung program hilirisasi dan perluasan lahan kakao di Kabupaten Nabire. Menurutnya, lahan sebelum benih dapat diedarkan, petugas karantina melakukan serangkaian tindakan karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen karantina, pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian jumlah, jenis, dan kondisi benih, serta pemeriksaan visual guna mendeteksi adanya gejala serangan hama, penyakit jamur, hingga maupun kontaminasi media pembawa yang berpotensi membawa OPTK.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Polres Paniai melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor roda 2 yang terjadi di wilayah Enarotali, Kabupaten Paniai, Rabu 29 Juli 2026. Pengungkapan tersebut, dua orang yang diduga terlibat berhasil diamankan beserta barang bukti kendaraan, di mana kasus ini berawal pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Timur. Korban memarkir sepeda motor Yamaha miliknya di teras rumah dalam keadaan tidak mengunci stang. Namun sekitar 10 menit kemudian, kendaraan tersebut diketahui telah hilang. Menerima laporan tersebut, personel Satreskrim Polres Paniai bergerak cepat melakukan penyelidikan, di mana sejumlah langkah kepolisian dilakukan mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penelusuran keberadaan kendaraan yang hilang. Upaya tersebut juga membuahkan hasil setelah polisi memperoleh informasi dari personel yang melihat sepeda motor diduga milik korban melintas menuju wilayah Madi. Berdasarkan informasi tersebut, petugas segera melakukan koordinasi dan berhasil mengamankan kendaraan beserta dua orang yang menguasainya. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Mapolres Paniai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. di mana dalam proses penyidikan, penyidik Satreskrim telah memeriksa 4 orang saksi serta seorang saksi korban, di mana berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, masing-masing JK dan AP. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha tahun 2018 yang diduga merupakan kendaraan milik korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf E, huruf F, dan huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan saat ini penyidik Polres Paniai masih terus melengkapi berkas perkara dan mendalami seluruh rangkaian peristiwa guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ya. Gemelan, oke, gemelan. Rollerblade dari Nona.
6: Mari bergoyang. Island girl from Indonesia. Body bomb blast to bust the speaker.
5: Oke. Kamu start apa sih, ada goyang di belakang. Oke, okay. And masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Navire.
6: Jalan dengan

Oke, gengs, ditemani dengan Nona dengan rollerblade. Ya, Ronald mau spill untuk kamu nih 9 cara untuk mengatasi insomnia yang perlu banget kan kalian coba nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalian biasanya ya, kalau misalnya kalian biasanya kalau biasanya I'm so sorry, y'all. Ya, insomnia ini dapat disebabkan oleh berbagai hal nih. Ya, mulai dari kebiasaan seperti mungkin mengonsumsi minuman berkafein atau alkohol sebelum tidur, hingga masalah psikologis ya, seperti stres, depresi, atau gangguan cemas nih, teman-teman Pro 2. Nah, selain itu juga, insomnia ini juga bisa dipicu oleh kondisi medis tertentu nih, seperti nyeri sendi, dan efek samping obat-obatan nih, teman-teman Pro 2. Nah, beberapa cara tuh untuk mengatasi insomnia sih ada beberapa ya, teman-teman Pro 2. Ya, sambil kita jalan-jalan. Tes toh, bukannya. Ya, sambil dengar lagunya Nona, Rollerblade nih, kita bakal bahas cara untuk mengatasi insomnia. Nah, yang pertama, kalian bisa mencoba berbagai metode relaksasi sebelum tidur nih. Misalnya dengan melakukan yoga atau pilates, ya kan, gengs. Tapi kalau misalnya pilates kan perlu alat juga tuh. Nah, kalian bisa yoga aja sih, gengs. Pilates juga kayaknya ada yang nggak pakai alat sih. Iya. Iya, betul. Udah siap belum? Oke, okay, Irona. Tidak, aduh. Saya juga salah ya. Kenapa saya pakai lagu ini? Saya jadi tidak fokus. Oke, okay, lanjut. Ya, aktivitas seperti yoga atau pilates, nah ini bisa memberikan ketenangan dan juga rasa nyaman pastinya ya, sehingga kita tuh akan mudah

0: Nah, kalau misalnya kalian udah luangkan waktu untuk relaksasi nih, teman-teman Pro 2, usahakan untuk terus positive thinking. Ya, udah pasti ya. Insomnia tuh bisa lebih mudah dialami oleh orang yang sering cemas atau khawatir berlebihan, guys. Oleh karena itu ya, cobalah ya untuk berpikir positif agar pikiran tuh bisa lebih tenang dan kita pun bisa mencoba meditasi untuk menenangkan pikiran. Ya ini relate juga sih. Karena Ronald biasanya tuh kalau macam contohnya nih ada job MC ya, apalagi MC-nya nih acara besar tuh, acara atau acara formal gitu. Waduh. Susah, asalkan susah tidur gitu di malam hari karena kayak kepikiran gitu. Kepikiran untuk besok nih acaranya, semoga berjalan dengan lancar gitu, semoga tidak ada kendala dan lain sebagainya gitu. Pasti udah kepikiran lah malam-malam gitu. Jadi biasanya ya susah tidur juga gitu. Nah, kemudian teman-teman Pro 2, kita mengonsumsi makanan-makanan yang sehat itu juga berpengaruh ternyata untuk insomnia kita nih teman-teman. Jadi kita sebaiknya menghindari konsumsi makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi dan juga karbohidrat kompleks menjelang tidur. Hal ini dikarenakan jenis makanan tersebut itu dapat memperberat kerja sistem pencernaan, sehingga ya tubuh kita tuh sulit beristirahat gitu. Jadi orang bilang kan kalau misalnya malam hari habis makan gitu, habis makan itu bisa langsung tidur gitu, atau tidak ada yang bilang aduh saya tidak bisa tidur kalau saya masih lapar. Ya saya harus tidur dengan perut yang kenyang gitu teman-teman Pro 2. Boleh sih, tapi misalnya kalau misalnya kalian pengen makan ya di malam hari itu teman-teman Pro 2, minimal 2 atau 3 jam lah sebelum kalian tidur gitu teman-teman Pro 2. Dan juga makanannya dilihat baik-baik, itu makanannya karbohidratnya karbohidrat kompleks atau bukan gitu. Jangan double karbo, lemak jenuh yang tinggi gitu yang kalian konsumsi ya. Ya itu bisa mengganggu sih atau memperberat sistem pencernaan kita sih teman-teman Pro 2. Nah, yang keempat adalah mengonsumsi minuman beralkohol dan juga kafein. Nah, ini udah pasti sih teman-teman Pro 2. Untuk mengatasi insomnia ya, kita juga perlu menghindari konsumsi minuman beralkohol, kopi, teh, dan juga minuman ringan yang mengandung kafein, terutama pada sore hari dan saat menjelang tidur. Dan yang kelima adalah hindari merokok sebelum tidur. Nah, kandungan nikotin dalam rokok ini bisa membuat kita sulit tidur. Oleh karena itu, hindari merokok sebelum tidur agar tidak terjaga sepanjang malam, guys. Nah, ini lucu sih ceritanya nih. Waktu Ronald masih ngerokok nih, teman-teman Pro 2. Waktu Ronald masih merokok tuh, Ronald kan susah tidur nih di malam hari kan. Susah tidur, jadi Ronald bilang, ah sudah, saya isap rokok satu batang full ini tidak stop-stop gitu maksudnya. Langsung kayak kereta api gitu, biar langsung pusing-pusing langsung tidur ya. Ternyata salah, guys. Saya muntah-muntah. Iya, saking pusingnya tuh. Ya saya ingat sekali waktu saya masih merokok dulu tuh, teman-teman berdua. Itu waduh, kayak saya kasih habis satu batang full gitu. Langsung kayak, "Wih, saya pusing-pusing langsung niat hati cari tidur ya." Tapi malah zonk gitu. Malah mual-mual gitu. Alhasil ya muntah. Nah, dan juga yang keenam adalah kita mengantisipasi perubahan jam tidur saat berpergian dan juga bekerja. Berpergian ke tempat dengan perbedaan waktu yang signifikan atau tuntutan bekerja di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian itu merupakan mekanisme alami tubuh kita yang memang mengatur jadwal tidur dan bangun, metabolisme, serta suhu tubuh kita setiap hari, gengs. Nah, jika ritme sirkadian kalian ini terganggu, teman-teman, kalian bisa lebih berpotensi itu mengalami insomnia. Oleh karena itu ya, aturlah jadwal kegiatan kamu sehari-hari dan usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Meskipun kayaknya sulit ya, teman-teman Pro 2, tapi ini hal yang bagus untuk diri kita, teman-teman Pro 2. Nah, yang ketujuh, ciptakan kamar tidur yang nyaman. Ya, banyak orang tuh merasa susah tidur karena bekerja, main game, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya tuh di kamar tidur gitu. Padahal kamar tidur itu idealnya hanya digunakan untuk tidur. Nah, jadi pastikan bantalnya tidak terlalu tinggi yang tidak menyebabkan kita punya leher nih kaku tuh. Nanti pagi bangun begini langsung salahkan bantal. Kayak, aduh ini sapu leher sakit ini, aduh ini salah bantal nih. Bantal kali bisa bicara ya, memang saya yang bergerak kah? Nah, yang kedelapan, gaya hidupnya harus sudah pasti sehat lah teman-teman Pro 2 ya. Selain pola tidur yang baik, penerapan pola hidup yang sehat juga penting nih untuk dilakukan ya. Pola hidup yang sehat dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, mengurangi stres, dan juga berolahraga secara rutin nih selama 30 menit setiap harinya gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi gak usah 1 jam atau 2 jam atau mungkin sampai pergi ke tempat gym gitu teman-teman Pro 2 ya. Beberapa pilihan tuh bisa kalian coba gitu teman-teman Pro 2. Mungkin berenang, yoga, atau jalan-jalan gitu. Masuk ya. Gak bisa ya, iya bisa. Jalan-jalan gitu, jogging ya.
1: Udah siap belum?
0: Ini, di sini.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.
0: Oke. Pas ya, pas ya. Teman-teman belum kira, aku ganti, aku ganti lagu tuh. Ya, jadi jangan salah. Olahraga itu jogging, yoga, berenang, lari sore, jalan sore, lari sore. Udah tadi ya. Ya, itu bagus tuh, helping tubuh kita untuk mengurangi stres, teman-teman Pro 2. Dan juga tubuh kita tuh kayak memerlukan, kayak sudah ada kode gitu. Kayak, oh iya, tadi baru selesai berolahraga, sekarang waktunya untuk istirahat, untuk recovery gitu, teman-teman Pro 2. Ya, jadi kita menteri tubuh kita juga gitu, teman-teman. Nah, dan yang ke-9, ini sama kayak Ronald nih. Tapi sekarang Ronald konsumsinya bukan obat resep dokter ya. Yaitu yang ke-9 adalah konsumsi obat tidur sesuai dengan resep dokter. Nah, obat-obat untuk mengatasi insomnia termasuk obat tidur herbal itu sebaiknya hanya digunakan sesekali dan sesuai resep serta anjuran dokter. Meski dapat membuat kita tuh terlelap nih, gengs, pemakaian obat tidur juga dapat mendatangkan resiko dan efek samping ya, seperti mungkin kecanduan, sulit konsentrasi, pusing, sakit kepala, bahkan perubahan mood, teman-teman Pro 2. Nah, selain berbagai cara insomnia yang tadi telah disebutkan, guys, kalian juga bisa tidur dengan pakaian yang nyaman. Pakaian yang senyaman-nyamannya kalian lah. Kalau Ronald nih, jujur ya, jujur nih. Ronald biasanya tuh cuman pakai apa, boxing. Kok boxing sih? Apa? Ya itu boxer cowok. Kan tidurnya sendiri ya kan, gengs ya. Biasanya cuma pakai boxer aja sih. Itu karena Ronald tuh nyamannya sih begitu gitu. Tidurnya tuh nyamannya begitu. Dan kalau misalnya saya tidur dengan pakaian full ya, kayak misalnya pakai baju, pakai celana selutut gitu, jujur sih akan gelisah sih, gengs. Kayak rasa panas gitu. Entah kenapa ya. Ya bahkan kalau misalnya tidur di ruangan ber-AC pun Ronald sama kayak begitu juga itu, teman-teman Pro 2. Nah, jadi kayak gitu teman-teman Pro 2. Kalau Ronald kemarin basically ke apotik, terus Ronald cuman bilang begini, Kak, ada obat tidur, terus dikasih tuh obat itu lelap. Nah, lelap working sih di Ronald sih. Ronald minum tuh biasanya tuh 1 atau 2 jam sebelum tidur gitu, teman-teman Pro 2. Tapi biasanya efeknya sih 1 jam aja tuh langsung mengantuk gitu, teman-teman. Ya, dan pastikan juga mungkin sebelum kalian tidur, kalian bersih-bersih dulu. Kalian mandi gitu ya kan. Kalian mandi, terus ya sudah makan dari 2 jam yang lalu gitu. Intinya tubuh kita tuh udah siap untuk beristirahat lah di malam hari gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga jangan terlalu minum air putih terlalu banyak ya. Takutnya kalian kebangun gitu subuh-subuh untuk buang air kecil. So itu dia teman-teman Pro 2, gimana? Informasi yang menarik kan? Kalau misalnya kita mengetahui tentang cara mengatasi insomnia yang patut banget kita coba, apalagi untuk Gen Z. Ini kayaknya Gen Z ini banyak, bukan banyak yang insomnia, kayaknya memang mereka yang cari-cari penyakit sih. Udah tahu malah mau tidur gitu, masih scroll-scroll media sosial aja terus. Oke, Ronald bakal replay lagu Rollerblade dari Nona untuk kamu dengarkan ya, teman-teman Pro 2 ya. Karena saya suka sekali kan lagu ini. Jadi saya pengen replay juga untuk kamu juga dengar ya. Jadi yang lagi pada monit di sore hari ini, yang lagi pada beraktivitas, baru pada pulang kerja, yang lagi on the way dalam perjalanannya, dan di mana aja gitu ya, yang lagi pada beres-beres rumah juga, atau yang lagi jalan-jalan. Oke, Ronald, stop sudah Ronald. Ya, udah. Oke, masih stay bareng Ronald ya, gengs ya. Menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz di sore ceria Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

apabila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Pro 2 dimanapun saja Anda berada, bersama akan kita ikuti kumandang tarim dan juga azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo, 90,1 MHz Produ FM Nadira, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih. Menemani kamu semua, kita masih stay tentunya di sore ceria Produ FM Nadira ya gengs ya.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Cermat.

Oke, gengs, kita masih di Sore Ceria. Jadi Ronald pengen update informasi dulu untuk kamu semua nih, teman-teman. Oke, sering dianggap sama ini perbedaan UB. Sorry. Ya, oh betul ya. UB, namanya UB nih. Sorry, karena ini biasa kita di sini kita bilangnya ubi juga nih, guys. Sering dianggap sama ini perbedaannya UB dan juga ubi ungu, teman-teman Pro 2. Oke, sabar. Saya juga baru dengar ini makanan ube nih, teman-teman Pro 2. Kayaknya hampir sama ya seperti ubi yang kita kenal.

Nah, gengs, belakangan ini kuliner berbahan UB ini semakin banyak dinikmati nih, teman-teman Pro 2. Nah, makanan dan minuman berbahan UB mulai dari es krim, minuman kekinian, hingga berbagai dessert berwarna ungu yang menggoda selera. Karena memiliki tampilan yang mirip nih, masih banyak orang yang mengira UB ini adalah ubi ungu yang biasa dijumpai di Indonesia. Ya, namun jangan salah, ternyata keduanya ini merupakan jenis umbi yang berbeda loh, teman-teman Pro 2. Nah, ube itu merupakan varietas ubi yam ungu yang populer nih di Filipina. Dan ubi ini memiliki daging berwarna ungu cerah dan tekstur yang lebih padat dan sedikit kering, guys. Aroma ube sendiri juga lebih harum dan memiliki cita rasa manis yang khas nih, sehingga sering diolah menjadi selai ube halaya, es krim, kue, hingga aneka hidangan penutup khas Filipina. Sementara itu, ubi ungu yang sering ditemukan di Indonesia ini berasal dari spesies ubi jalar. Nah, ubi ungu itu memiliki tekstur yang cenderung lebih lembut dengan cita rasa manis yang lebih ringan dibandingkan dengan ube, teman-teman. Di Indonesia sendiri, ubi ungu itu sering kali diolah menjadi kolah, kopik, kopik. Sorry, guys. Sering diubah menjadi kolak, keripik, dan juga dikukus sebagai cemilan. Astaga, daun R masih salah-salah juga nih. Nah, jadi meskipun berbeda ya, keduanya ini sama-sama kaya akan antosianin yang memang merupakan pigmen alami dalam memberikan warna ungu sekaligus berperan sebagai antioksidan. Nah, ube dan juga ubi ungu itu juga mengandung serat, vitamin, dan juga mineral yang baik nih untuk kesehatan. Jadi mulai sekarang jangan lagi ya anggap ube dan ubi ungu itu adalah tumbuhan yang sama ya, gengs ya. Ube merupakan jenis yam yang banyak dibudidayakan di Filipina, sedangkan ubi ungu adalah jenis ubi jalar. Okay, so itu dia teman-teman Pro 2, perbedaan ube dan juga ubi ungu nih, teman-teman. Okay, masih bareng Ronald menemani kalian semua, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM.

Radiohead dengan Let Me Down, teman-teman Pro 2 ya. Tanpa terasa waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk kronal close untuk segmen sore ceria kita. Dan nantinya bakal menemani kalian semua. Tentunya kita stay di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Ronald ya. Sampai nanti di jam 9 ya, teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih stay di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Indonesia Exim Bank Institute mencatat permintaan global terhadap produk tekstil mulai pulih sepanjang tahun 2025. Utamanya permintaan produk tekstil hulu seperti benang, kain tenun, dan kain rajut, di mana pemulihan itu membuka peluang bagi industri tekstil nasional untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional, meski harus bersaing ketat dengan negara Tiongkok, India, dan Vietnam. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, industri TPT harus memperkuat rantai pasok, modernisasi produksi, serta dukungan pembiayaan ekspor. Penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk budaya menjaga daya saing ekspor dan berkelanjutan kinerja ekspor TPT. Indonesia Exim Bank Institute memperkirakan ekspor tekstil nasional tetap tumbuh solid hingga tahun 2027. Seiring prospek pertumbuhan global yang membaik dan proyeksi penurunan suku bunga global di masa depan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menangkap peluang tersebut, terutama dari sisi biaya tenaga kerja yang kompetitif serta struktur industri yang telah terintegrasi dari hulu hingga hilir.
4: Info Pro 2.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal ini dikatakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Desi Adriani, mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia mengapresiasi penguatan 6 sub gugus tugas yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memerangi TPPO di Indonesia. Desi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, media massa serta seluruh unsur pentahelix dalam mendukung pencegahan perdagangan orang. Menurutnya, peran berbagai pihak menjadi semakin penting seiring meningkatnya modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu, teman-teman Pro 2, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk merayu dan membujuk calon korban.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal pada 2026. Selain itu, ratusan zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Deputi Bidang Klimatologi mengatakan fenomena El Nino diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan bertahan hingga kuartal pertama 2027. Namun, ia menegaskan dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Arda Sena menjelaskan tidak semua wilayah Indonesia mengalami pola musim kemarau yang sama. Menurutnya pula, teman-teman Pro 2, wilayah di sekitar ekuator masih berpotensi menerima hujan karena memiliki karakteristik iklim berbeda dengan wilayah selatan khatulistiwa lainnya. Hingga sebagai informasi, BMKG memprediksi puncak kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sekitar 48,8% zona musim diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Agustus, sedangkan sekitar 25% lainnya mengalaminya pada September. Adapun wilayah yang memasuki puncak musim kemarau didominasi di kawasan di selatan garis khatulistiwa, diantaranya sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sebagian besar berada di selatan garis khatulistiwa, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sementara itu masih terdapat 77 zona musim yang belum memasuki musim kemarau karena masih mengalami hujan. Wilayah tersebut umumnya berada di sekitar garis khatulistiwa yang memiliki pola iklim ekuatorial. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 437 zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari kondisi klimatologis biasanya. Selain itu, BMKG juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat memanfaatkan informasi perakiraan iklim untuk menyusun langkah antisipasi. Upaya tersebut meliputi penyesuaian pola tanam, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mario G. Cloud dengan Semata Karnamu, teman-teman Pro 2. Oke, okay. Suaranya
1: suaranya kekecilan, sorry.
0: Oke, okay, Mario G. Cloud dengan Semata Karnamu menemani kita ya di penghujung jaga malam bareng Ronald nih. Beragam lagu-lagu hiburan, Ronald tadi play udah menemani kamu juga di malam hari ini. Teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit masih stay di Pro 2 FM Nabire, yang mungkin lagi pada mulai sama mungkin bekerja ya, mungkin kejar laporan akhir bulan ya, karena udah akhir bulan juga nih teman-teman Pro 2. Ya, selamat beraktivitas saja untuk kalian semua di malam hari ini teman-teman Pro 2, sekaligus juga nih Ronald pamit ya, menemani kalian semua teman-teman Pro 2. Bakal ketemu nanti besok bareng Ronald di jam 10 sampai di jam 3 sore nanti teman-teman Pro 2. So, yups, kita nantinya bakal mengikuti siaran berjaringan musik live chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan juga untuk selanjutnya sampai ditutup siaran nanti di jam 12 malam, kita bakal bergabung bersama-sama dengan RRI Pro 2 Jayapura. So, Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And, of course, I'll see you guys. Bye-bye.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua tepat di pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman terdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, nanti ada MLC Music Live Chat juga yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Sembari menantikan Music Live Chat, masih ada satu lagu miliknya Elmada yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: Jakarta dan di Relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih. 30 Juli 2026 pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya gak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon 7, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa.
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah, ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Enggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu
0: okay.
1: kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah, abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: lah. Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu. Aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Terus juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ okay. sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak.
0: Wow, luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung.
0: Bandung ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, ini cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau Zah ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya ya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan makin menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar biasa loh.
1: Iya,
0: Bandung keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya. Bandung tak pernah redup dari cahaya. Tanyalah pada Braga.

0: Itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksudnya, karena gue gak dapat ini nih, liriknya nih. Apa, ada lagi gak?
1: Selain Braga aja, Kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga. Buah batu ada, cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Gue kira ada... Ciamblas ya teman bro, dua nggak ada ya?
1: Atau ini Kak yang susah disebutin?
0: Apa
1: Kak?
0: Tuh?
1: Cimbeleit.
0: Cimbelut. Tapi di proses produksinya, inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain?

0: ke Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Gitu.
2: Korte dia yang nyari.
1: Aku sih, jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya,
0: notasi?
1: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong, kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan, nyamannya sama operator. Keren juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di sweet spotnya. Music studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali. Kali dengan output, kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oh.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya

0: Baik, sini musik live chat 22 masih barengan Osa dan juga Vita Malu. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: segitu sih Rev ya.
1: Jadi Rev emang sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dari teman Pro 2.
0: Dah.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman kedua. Tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan ya dari Pro 2 RRI Jakarta ya, terkait siaran berjaringan MLC teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 22 atau pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, program 2 kembali hadir ya buat menemani semua teman Pro 2 di suasana malam hari ini. So, jadi buat teman Pro 2, pastinya buat kamu ya, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya lagu-lagu terbaik masih ada ya dihadirkan buat menemani teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, kira-kira apa aktivitas kamu di malam hari ini? Apakah teman berdua sudah mulai beristirahat atau masih berkumpul ya bersama keluarga ya? Pastinya ada yang sudah mulai beristirahat dan ada juga yang masih nongki-nongki nih. Apalagi kan besok WFA, jadi bangunnya tidak terlalu terburu-buru ya. Karena aktivitas yang kamu lakukan bakalan dilakukan langsung dari rumah ya. Karena WFH teman berdua ya, ada work from home, ada juga work from anywhere ya. Ini dua hal yang begitu berbeda ya. Tapi satu tujuan, bukan melakukan pekerjaan kamu dari kantor tapi dari rumah dan juga dari mana saja. WFH home berarti di rumah ya teman berdua. Tapi kalau WFA anywhere itu di mana saja teman berdua dapat melakukan atau menyelesaikan tugas kamu teman berdua. So teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus saya hadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu esok. Berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi

agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di pukul 22 ya, lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa beberapa menit, sudah 49 menit ya lagu-lagu dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, sebelum Hena kiri program acara cerita malam kali ini ya, Hena akan membahas sedikit tips bebas stres di tanggal tua. Tapi ku percaya. Nah, teman berdua, tanggal tua identik dengan periode di mana cadangan keuangan kita ini mulai menipis ya. Sementara waktu gajian itu belum tiba juga. Tidak jarang ya sebenarnya teman berdua, kondisi ini menyebabkan seseorang tuh menjadi stres dan tidak bahagia. Ada juga sebagian orang terpaksa harus mengirit pengeluaran ya, hingga tak jarang mengorbankan kebahagiaannya demi tetap bertahan hidup di tanggal-tanggal kritis atau tanggal-tanggal tua. Nah, teman berdua, jika memiliki manajemen dari diri ya dan juga finansial yang baik ya, seseorang ini pasti dapat tetap menikmati tanggal tua tanpa harus mengorbankan kebahagiaannya. Untuk itu teman berdua ya, kamu perlu beberapa cara yang bisa kamu praktekkan agar tetap merasakan kebahagiaan di tanggal tua. Cara yang pertama yaitu teman berdua ya, kamu dapat mengatur pengeluaran di awal gajian ya. Jadi di pas tanggal muda itu tanggal 1 hingga tanggal 10 tuh teman berdua harus bisa mengatur ya pengeluaran teman berdua dengan mungkin membuat list perbelanjaan, kira-kira mana yang dia prioritaskan dan mana yang tidak terlalu penting juga teman berdua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman berdua dapat memanfaatkan promo atau juga diskon ya. Yang ketiga yaitu self reward ya. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri teman berdua ya, self reward ini adalah sebuah sarana untuk mengurangi rasa stres dan juga kegelisahan kita. Memberi self reward terhadap diri sendiri di masa tanggal tua itu ibaratkan memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri karena sudah berjuang untuk melewati satu bulan penuh dengan kerja keras ya dan self control yang baik. Self reward ini sebelumnya telah direncanakan dengan anggaran yang ditetapkan teman berdua. Misalnya pada saat awal bulan teman berdua udah ngatur nih kira-kira nanti di pas tanggal tua ya, di penghujung bulan tuh uang yang ini dipakai untuk ini ya, dipakai untuk mungkin memanjakan diri kamu ya, karena itu bagian dari self reward, di mana self reward ini merupakan bagian dari ucapan terima kasih kepada diri kita sendiri di mana sudah bertahan ya, di mana sudah beraktivitas selama satu bulan. Dan yang berikut ada juga healing di taman ya. Healing di taman ini sebenarnya dapat menjadi alternatif kegiatan di tanggal tua teman berdua untuk mengurangi beban pikiran. Kenapa healing di taman ya Karnohi? Karena kalau healing di mall pasti mata kita ngelirik sana sini, waduh, yang ada hati kita tuh jadi kayak gimana gitu ya teman berdua. Jadi tips yang berikutnya itu healing di taman. Dan yang terakhir, miliki possessive income ya. Memiliki possessive income layaknya memiliki safety net di tanggal tua, sehingga tanggal tua ini teman berdua itu tidak terasa terlalu begitu berat buat kita. Karena sebagai penghasilan dari possessive income ini juga dapat disisihkan untuk sedekah, tabungan dan juga investasi di masa depan kita. So teman berdua, itu beberapa cara bebas stres di tanggal tua yang sudah Hen bagikan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 7 menit ke depan beberapa lagu akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 23 juga ada Jazz Music Special di mana akan lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani teman berdua di malam hari ini.

0: Hai for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya,
1: satu,
0: ya,
1: dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Produa FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2 tepat di pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat teman pro 2 yang masih setia di FM 90,1 MHz dan juga masih mengikuti berbagai program acara yang dihadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa teman pro 2 di pukul 23 hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ada jazz music di mana lagu-lagu terbaik sudah disiapkan spesial buat menemani semua teman berdua di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mantap.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Five Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua tak terasa ya, sudah 55 menit lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan untuk menemani teman berdua di suasana malam hari ini di program acara Jazz Music. Dan teman berdua ya, sebelum Hein pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini, saya mau ucapkan ya, terima kasih banyak buat semua teman berdua yang masih setia mendengarkan siaran kami, program A2RRJ.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi 20.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 31 Juli 2026. Baru tepat di hari Jumat, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ucapin selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Ayo pasang lagi.
7: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
6: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
7: Iya.
6: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
7: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
6: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
7: Merdeka itu apa?
6: Gak tahu juga sih.
8: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya, saya di sini Martin bisa dapat kembali menemani Anda semua di pagi hari ini, secara di akhir bulan ya, di bulan Juli ini, yang mudah-mudahan dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami, ya, kiranya Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sebagai awal jumpa kita di Judge Music ya, sudah ada beberapa serangkaian masih liburan yang sudah saya siapkan ya, untuk menghiasi ruang pendengaran Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berapa aja di edisi siaran 31 Juli 2020.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. It's strong.

lari dari segala.

Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire Papua Tengah. Teman terbaik kamu sudah ada beberapa teman yang menghiasi lagi di rombongan kita semua di Spaga ya, selamat bagi teman tua ya, buat teman-teman kita saja sudah mempersiapkan segala sesuatu di tempat usaha anda semua ya, mudah-mudahan di hari ini kita bisa dapat memperoleh sesuatu rezeki yang jauh lebih baik lagi untuk kita di akhir bulan ini ya. Oke, buat teman-teman masih bersama saya di sini Martin, ya masih selalu setia menemani maupun menghibur anda semua.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long try sit.
5: Come on. Bring them out. Hey.
6: Produ FM.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
11: Baby, I got you.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tune on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

Sebab lo poin 1 MHz bro, 2 FM, teman terbaik kamu. Yuhu. Yes, akhirnya Nabire hujan ya. Wow, awal apa sih? Awal dan mau akhir ya. Akhir atau mau apa sih? Akhir dan awal ya, seperti itu. Itu yang saya maksudnya begitu. Wah, berpotong banget ya. Maksud saya kan sudah di akhir bulan Juli ya, terus sudah mau masuk 1 Agustus gitu ya. Nah, akhirnya hujan turun membasahi kota Nabire ya. Pasti teman-teman semua pada bersyukur sekali ya. Nah, itu yang saya bilang teman-teman ya. Kalau hujan atau panas, kamu terima saja, jangan kamu komentar begitu tuh. Kadang orang itu kalau hujan tuh mengelu, panas tuh mengelu, ya tuh. Jadi serba salah. Dong kasih hujan tuh mengelu, tara kasih hujan tuh tambah mengelu, begitu kan? Jadi sekarang kalau sudah hujan, stop mengelu-mengelu, dijalani dan dinikmati aja toh. Ya, karena kita lihat ya, belakangan hari Nabire ya, panasnya luar biasa ya, sehingga banyak beberapa titik di Nabire ini ya, kalau kita mau bilang tong jalan jauh juga tetap debu hajar tong toh, begitu. Sehingga ya tong tara pernah terlepas ya dari namanya debu gitu ya. Nah, jadi kalau suhu hujan begini stop minta yang aneh-aneh toh, begitu.